De guerrero gigo o guada no mu muti manando ma guada sendi o manangua y masastomi madrigueji soma diriganati nastango manatagi ni o natasini mbago mosono go mas ni qua do yaman de gaki pero git mami jumbanati nagutana o utana dirigami gisho nasta shambombo natitana git ma gimadi Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tana di maknya di masyarakat da be ia cesida o imbo nandi, sta danu ma minogah ma shabu shwagu nyahma, atayasa nyahu minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi mahma shaw masyarakat da sendi, ikangarat mananda marakdada o mananggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi